mirongo munani na sitandatu musaba karirimbo mugatura abantu batandatu kuko ari ku munsi wa gatandatu kabakahani wacu ndetse na ku mahanga no burenganzira bwawe Benita inezereze abo bose bananya badutegabiri bari mu isoko yo mwijabe mubandanye

0: kino kiganiro cy'abana natu kibandanye muko mwumvise turi kumwe na Brenda kumwe na Feifi Feifi ça va abana umwe turi mu gihe cy'uburuhuko turi mu gihe cy'uburuhuko egera mikro turi mu gihe cy'uburuhuko
1: yego
0: aha abana mu gihe cy'uburuhuko bakora iki none ga Feifi
1: arazi byombo bagakoropa
0: mhm
1: bagakubura
0: ego
1: bagacana
0: bagacana iki
1: muriro
0: baratse gucana muriro bawucana gute uhorugira gute wewe twigishwe n'uhorugira
1: ati kibiti n'amakara
0: aha manwa mai rekura mai kuto ha mucuvuga ambara neza mai kuto ha mucuvuga watubwiye ngo bagira gute Feifi watubwiye ngo bagira gute nyibutsa abana barazi gucana
1: umuco ni kibiriti ni byatsi
0: bagira gute urazanye utwatsi nuduti ni kibiriti ucugira gute rero ushaka kudutera inkuru ingene uhorugira wewe uhorugira gute
1: ajafyana nkaca cyane
0: aha umuriro uca wakanone abantu bavuze ngo twibutse abandi bana bavyumve na Brenda vyumve abana mu gihe cy'uburuhuko baracana umucanwa sivyo
1: yego
0: ikindi
1: agafata ibyatsi hamwe ni bacana
0: bahereye gucana bacha bagira iki bahereye gucana bacha bagira iki bacha bateka cyangwa bacha bareka umucanwa ukaka uko nyene bacha bagira iki Wow, tumugire bravo Brenda. Brenda tugire nawe. Abana mugiye cyuburuko bakora iki?
1: Baraza amasahani, bagakura, bagateka, bakavoma, bagacana n'imbabura.
0: Muboho rukora iki?
1: Tewe cyangwa ndagukora?
0: Yego.
1: Ni gukubura.
0: Uhora kubura? Dutera inkuru ingene ubigenza aho ubigenza gute
1: ufata umukubuzo ukawuryamika hamugakubura
0: ukubura hehe
1: muhiri waje cyane n'ahandi mbandagi
0: ukubura mu rugo mu nzu hehe ukubura hehe ku rukoko mu maso ukubura hehe mu rugo cyane mu nzu Ah, Feifi. Tumugire bravo Brenda nawe. Yabitoye. Feifi, wabuze mwakanini burakazi. Tukaririmbe.

Changi mirongi rindu na kabiri amajana tatu na mirongi na kane ijana gata andatu mirongi tandatu na munani mirongi tandatu mirongi rindu nindwi mirongo munani na gata andatu turashaka abana batasha bagenzi babo batubwire uko bariko barakora mu gihe c'uburuhuko.

Atsa abahungu baraho baryoshye kiyago. Atsa akazi ke karaho nako kagashiramwo ibirungo. Amugisha kumenye tugiye guteramana kubana mu biyago bitandukanye. Abatuza turayaga kuri 2022. Kana chana chana twibuka nyakuno musa ari ku munsi wa gatandatu kumachi asmeshmesh aha kusanya kusanya kya kane kusanya naho ruburume chani turusiga aha no kwezi kwindwi mwaka 2026 atukegwana mutuzi kidutandukanye twaba twa hano iwacu akandetse no hakugira Tanganyika Chamu kene gusa, chamu kene gusa, anu mune zero. Wewe bana nanje gusa. Tubandanye dutambira ku rukuta kavuzura aho. Mune zero ni kubuntu, ahandi uzobisanga atari kuri indundi kirche.

mu minota itarenga ine gusa isaha icumi zizoba zigeze neza zizoba zuzuye hano mu nsamirizi aza radio ndonzi kerce mwumva ni mu bishaka mere mu giteramanye nawe ntahandi uzomwumva atari kuri 88.2.

ibyo bitunganye bagaza bakabakira bakabaterurira umukatwa bamaterurira umukatwa w'inzoga hama bagaza bakazana n'imikenke iyo mikenke rero yabidaciye bakabizana ku gakoko keza hamwe n'akabugita bagaheza bagahereza wa mushinga naho yagendeye inka arumba ni wa mushinga naho yaba yagendeye inka imbere ari ujya yashoreye inka cyangwa ujya yagendeye inka imbere hama akabanza agasoma hama ajyanye na nyenurugo hanyuma bagaheza bagasoma abandi nabo abandi bashinga ntahe nabo baheza bagasoma mu nyuma baringaniye

isaha imwe n'iminota 29 burya ngo ikindi cyose iyo kibaye mwajya nta kibera ubusa edora nta umvukiye mukunzi gutazira dos santos no mutaramanye kuri no mugoroba mu wenga bw'ivyuma ni Mathieu abona Yesu ariko akora ibihambaye n'iki gituma amajwi abashikira bivange na muherereye mu gisagara cha Bujumbura no micungoro ya muhanye mu twumvirize kuri mega RC 188 n'ibici bibiri ko bari hagati mu gihugu cyo kimwe no kora bose bari mu bigubi banyi ni kuri mega RC 199 n'ibici 9 mu makungu ya kuri ntibatanzwe ni kuri bwa buhinga bwa none akaburu indundi kirito kaburungu kome aha mu migabane 5 igize isi bariko batamba ndabona haraho bwije haraho bwakeye urumva ibintu bibandanye bimeze neza mu minota 30 zorige kisaza 2 muri yo mwanya mucyo mukurikirana ikiganiro umukenyezi iwacu inyuma yaho muraza kumviriza karirimbo kamwe 2-3 gushikije kisaza 2 ni minota 30 muri yo mwanya duce duhakanya mugenzi wacu Vincent Uwimana umenyere gutazira kongole ahaza kwa vise umutumire mu kiganiro dutera ijuri jambo uno munsi araza kubibutsa bya bintu byatuma baho hambere bateramira kuziko biza kuba ari ibintu by'amateka noko rero abari ngaha mu ruziba ntimuzibira amatwi murumva yuko biza kugenda neza mu kana kari imbere mu nkengane mugera amakenga ni dos santos kwenye mike cyo kimwe na materi mu hinga bw'ibyuma n'icyo gituma ibintu mubananya mwumva bimeze neza cyane ibintu n'umunoni hama rero kumure no inyuma y'ikiganiro dutera ijoro ijambo turaza kubashikiriza kuba twaturirimbo dushobora gutambwa n'abantu barenze imyaka 40 muraza kumva uturirimbo dutambwa n'abantu barenze imyaka 40 urumva yuko bibanda nk'imeze neza muri kano kanya mu turirimbo duturiko turatambwa n'abantu bafise kuva ku myaka 13 kuduga gushika kuri 35 sibyoroshye uturirimbo tuza kubandanya tubamerera neza rekare tubaha akanya mwumvirize ako karirimbo bibandanye bigenda neza cyane.